Cha. Anak kaya Cha has basi. Cha, House of Jack. Eh? Jola lo me. Thomas Mane, Jabre Safu. Eh? Eden Sane. Alif Sane, Jabre Safu. Jolai Aksuma Salim Bobina. Tiga dan cari cita bersama. Nom Ablai Sonko, VIP, Sekou Boja, nom Yuba Tamba. Jolai Lako Jagle, Glen Nui Bupa Abba, Glen Tugal Nanti Jahat Ba. Aku merboko nate. Kita mereklawes kos lagi. Aku merboko. Kos kos biar fikir nanti nak. Ini pakai boko. Bukan warci egis bapa. Kami amat tuh. Ini pakai boko. Ini kecik nyopot ya bu sakit. Ko wa fo ni block ñom bamo jatta ñom mamoud baye adama encore ibrahima yo sa fu lo tor la ni ba ami jatta ma said be not a flow. Au puri kram cha jam Aliou Mane.